0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum Ambesir.

0: make some noise for my girl Fergie Ferg.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
1: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya,

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Sembilan enam koma enam Radio Ni Bojonegoro.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Menti favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Menti favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi

0: mengenai gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
5: Tengah Anda simak Lalopin, Lalopop Indonesia dari 96,6 Bass FM.

Oke, siang kali ini ya kembali hadir di ruang dengar Anda lagu pop Indonesia. Ada Elvi di sini, sahabat. Edisi siar di hari Selasa ya, tepatnya di 23 Juni 2026. Selamat berlibur untuk Anda yang sekarang lagi menikmati liburannya. Iya, gimana menciptakan aktivitas saat liburan yang pastinya harus selalu bermanfaat gitu ya. Dengan belajar-belajar masak atau belajar apa gitu ya, atau mungkin dibuat jadwal untuk kerapian rumah dan sekitar rumah pekarangan kayak gitu sobat. Atau mungkin ada yang mau mudik nih. Ya, dan semangat selalu untuk Anda semuanya sobat. Dan yang pasti bersama Elvi tentu saja di lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 3.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: tuh.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Sembilan enam koma enam Radio Ni Bojonegoro.

Iya, 96,6 Buzz FM Radio Ini Bojonegoro ya. Sobat Buzz FM, kita sudah di menit ke-40 lepas dari jam 12 pada siang kali ini ya. Ada beberapa tips untuk mengisi waktu liburan dengan seru dan bermanfaat pastinya. Sobat Buzz FM, liburan adalah waktu yang tepat sekali untuk beristirahat ya, sekaligus mencoba hal-hal baru. Berikut ini juga ada beberapa ide kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, membaca buku favorit. Ya, menambah wawasan sekaligus mengisi waktu dengan kegiatan yang menyenangkan. Bisa dengan menyalurkan hobi, menggambar, memasak, berkebun, memancing, fotografi, atau bermain musik. Ini bisa membuat liburan lebih berwarna. Oh iya, jangan lupa untuk berolahraga ringan ya, kayak jalan pagi, bersepeda, jogging, atau senam. Ini juga dapat menjaga kebugaran tubuh. Wah, ini mantap ini. Ya, jadi bisa sambil berolahraga gitu ya, menikmati liburan, tentunya juga menyehatkan pastinya ya. Ya, coba deh sobat, pasti Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Apalagi ini waktu liburannya juga lumayan ya, 3 minggu ya. Lumayan lama sekali. Jadi masuk-masuk nanti, waduh, jadi lebih ramping dan langsing deh ya. Karena setiap hari waktu liburan itu olahraga gitu sobat. Ya, dan untuk Anda pada siang kali ini saya persilakan di 0811-305-2966. Juga untuk telepon di 0335888589 bersama lagu pop Indonesia. Elvi tunggu untuk gabungannya ya. Silahkan sobat. Ya, sebelumnya untuk Anda yang mau request lagu juga boleh banget. Pokoknya kalau di Lapopin itu lagu popnya itu yang versi 2009 sampai saat ini. Boleh banget. Kalau terlalu lama ya jangan dong, nanti gak masuk di lagu pop Indonesia, di Lapopin. Kalau memang lagunya pop itu terlalu lama, mungkin ada yang versi covernya gitu boleh ya. Nanti pasti akan Elvi puterin. Ya udah sobat, untuk Anda semuanya selamat siang, selamat bergabung. Untuk Anda yang masih belum masih itu ya, santai, belum sempat merapat, ya silakan merapat, Elvi tunggu.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting...

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.
4: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Eh, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

ada Sela on Seven, Sobat Bas, yang jika sudah mengantarkan di menit ke-33 lepas dari jam 1. Oh ya Sobat, jangan lupa selalu hati-hati aja di jalan ya, untuk Anda yang berkendara, yang mau menuju satu tempat, yang mau liburan atau yang lagi bekerja, pulang kerja ya, pokoknya selalu hati-hati di jalan. Ada beberapa kejadian yang memang membuat kita itu terkadang merasa itu ya, merasa takut, merasa was-was kayak gitu, apalagi sebagai orang tua yang putra-putrinya juga ternyata belum punya SIM, udah pergi kesana kemari kayak gitu kan ya. Saya sendiri juga merasa was-was kayak gitu terkadang, tapi yang namanya zaman sekarang ini ya, memang semua kegiatan atau apapun udah gak bisa kalau dibatas-batasin seperti zaman dulu kala kayak gitu sobat. Yang penting harus selalu hati-hati ya, diusahakan kalau memang belum punya SIM ya, jangan pakai motor ke kota atau jalan jauh, apalagi ya harus benar-benar diawasi putra-putri Anda. Jadi kalau memang belum punya SIM ya, lebih baik minta antar kayak gitu, atau minta antar kakaknya atau orang tua kayak gitu sobat. Banyak kejadian kecelakaan kemarin ini yang juga itu ya, membuat arus lalu lintas menjadi macet kayak gitu. Terus tadi malam juga ada kejadian lagi, terus area Bojonegoro Timur ya, itu juga banyak sekali kejadian, area Kalitidu, pokoknya dimanapun ya, kalau memang kita harus hati-hati, bukan hanya di tempat-tempat tertentu saja atau di jalan-jalan tertentu saja, tapi dimanapun tempat harus selalu hati-hati dan waspada sobat ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan yang pasti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya udah sobat, selamat siang. Thank you Mbak Siti. Terima kasih Mbak. Dilihat kasih kemaya buan wake. Oh ngono ta. Iya, sebentar lagi nih banyak yang itu ya, merayakan hari favoritnya, hari istimewanya. Dan ya pasti sobat, ya mudah-mudahan Elvi doakan, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran ya, sehingga bisa membuat Anda cita-citanya, impiannya itu terkabulkan. Wedding dream. Ingin Mbak aku itu bikin acara pernikahan seperti di istana Birbi. Nah, ada juga yang ada Jawa, ada yang adat, ada daerah lain kayak gitu sobat. Kalau memang semua di planning jauh hari, itu pasti akan tertata bagus dan rapi ya. Jangan sampai sobat nanti kalau misalnya belum matang persiapannya jadi keteteran kayak gitu. Ya, masih bersama 96 kemana Bas FM, Radio Ini Bojonegoro. Dengengku sebelum tidur, mimpikan diriku.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.

Dengan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sahabat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

bersama lagu pop Indonesia, lagu barusan sobat ya. Ini tentang seseorang yang merindukan sang pujaan hati. Merindukan ya, karena memang jauh di mata dekat di hati kan gitu ya. Rindunya orang zaman dulu sama yang sekarang ini beda banget ya. Kalau sekarang ini rindunya itu masih bisa video call kayak gitu, telepon lah ya. Tapi coba bayangkan dulu pada waktu itu zaman kita masih kanak-kanak ya. Waktu Elvi masih kecil-kecil, pol gitu ya. Bahkan di tahun 90-an, sebelum tahun 90-an ya, itu kalau kita mau mengirimkan pesan, belum ada HP ya. Waktu itu masih belum ada HP, adanya itu telepon, kayak telepon umum gitu ya sobat, di wartel. Siapa nih yang masih ingat? Itu bahkan kirim surat itu tidak bisa langsung sampai sobat. Ada yang 3 hari, ada yang bahkan sampai 1 minggu via pos gitu ya sobat. Bahkan mengabarkan apapun itu gak bisa sesit kayak sekarang ini. Tapi hebat luar biasa sekali sobat pada zaman dulu itu. Benar-benar pada setia gitu ya. Ada yang suratnya itu gak nyampe-nyampe, tapi ada juga yang suratnya ternyata sudah sampai tapi memang gak diberikan gitu loh sobat. Jadi kalau kita mendengar cerita kalau zaman dulu seperti itu, sekarang sudah seperti ini, itu rasanya alhamdulillah sekali, alhamdulillah banget gitu sahabat. Yang jelas kita itu harus benar-benar pintar-pintar memanfaatkan teknologi. Jangan sampai kita itu termakan ya, termakan kecanggihan teknologi gitu sobat. Dalam arti harus kita gunakan dengan hal-hal yang positif ya, kalau kita mempunyai gadget kayak gitu. Jangan sampai kita termakan informasi yang gak bener alias hoax kayak gitu sobat. Jadi harus bisa menyaring ya informasi yang terbaik yang kita terima. Kalau memang ada informasi yang kurang baik ataupun juga yang diragukan ya, harus dilihat dulu sumbernya dari mana. Jangan asal menerima informasi dan menelan mentah-mentah kayak gitu. Bahaya sobat. Kalau memang itu hoax gitu, percaya dengan hoax, waduh, menyesatkan nantinya. Ya, tentang hobi ketika kita berlibur ya, jangan lupa setelah berolahraga ringan ada opsi lainnya, yaitu berkebun di rumah. Mungkin menanam bunga, menanam sayuran atau tanaman hias, ini dapat menjadi kegiatan yang menenangkan kayak gitu. Dan pastinya menghabiskan waktu bersama keluarga, ini kayak menonton film, memasak bersama atau mungkin sekedar berbincang, ini dapat mempererat hubungan keluarga sobat ya. Merapikan kamar atau merapikan rumah ini pastinya ya, jangan nunggu libur dong, setiap hari ini malah lebih bagus ya. Terus belajar keterampilan baru gitu, misalnya kayak belajar desain, bahasa asing atau mungkin keterampilan lainnya yang bermanfaat, dan juga menikmati alam sobat ya. Ada tipsnya agar liburan tetap menyenangkan, atur waktu antara istirahat dan aktivitas, kurangi penggunaan gawai secara berlebihan, tetap menjaga pola makan dan waktu tidur yang sehat, coba lakukan sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya sobat ya. Bersama lagu pop Indonesia masih ada kesempatan kita untuk bersama kurang lebih 38 menit ke depan. So stay tune terus ya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempang sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Iya, kita sudah di penghujung acara sobat ya. Nggak terasa ini sudah di menit ke 48 lewat dari jam 2. Dan tenang aja, tetap stay tune terus ya. Thank you saya ucapkan untuk sobat yang juga pada siang kali ini sudah merapat bersama 96,6 Bos FM Radio di Bojonegoro. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah pantau ya sobat. Saatnya Elvi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari kawasan Jalan MT Riono Jeta Bojonegoro. Elvi pamit dulu, insyaallah besok berjumpa di program Dangdut Koplo Mania ya. Thank you untuk kalian semua yang sobat dari kawasan Jalan MT Riono Jeta Bojonegoro. Elvi pamit dulu, selamat siang dan permisi. Dadah.

0: ikuti Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 23 Juni 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Geopark Bojonegoro mantapkan kesiapan menuju UNESCO Global Geopark. Cantika Wahono kunjungi Desa Jumo, ajak kader PKK wujudkan keluarga sehat. BMKG keluarkan peringatan waspada cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan.
0: Forum Radio Bojonegoro. Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Rangkaian kegiatan kunjungan lapangan pravalidasi Aspiring UNESCO Global Geopark di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan mulai 18 hingga 19 Juni 2026. Pemkab Bojonegoro bersama Badan Pengelola Geopark Bojonegoro menerima kunjungan kegiatan yang difasilitasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pendampingan dan penguatan kesiapan Geopark Bojonegoro menuju evaluasi resmi UNESCO Global Geopark yang dijadwalkan berlangsung mulai 27 hingga 31 Juli 2026. Kunjungan lapangan dihadiri perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, Pusat Riset Sumber Daya Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Pemprov Jatim, Dewan Pakar Komite Nasional Geopark Indonesia, serta Badan Pengelola Geopark Bojonegoro. Geopark Bojonegoro terus berkomitmen menjaga warisan bumi sebagai sumber pengetahuan, identitas budaya, dan penggerak pembangunan untuk generasi masa kini maupun masa depan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono mengajak seluruh kader PKK menjadi agen perubahan dalam mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas. Ajakan tersebut disampaikan saat kunjungan pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro di Desa Jumo, Kecamatan Ngerau pada Senin kemarin. Cantika Wahono menegaskan peran PKK sangat strategis dalam mendampingi keluarga, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki balita. Upaya pencegahan stunting menurutnya harus dimulai dari keluarga melalui pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin, pelaksanaan posyandu, pemenuhan gizi anak, hingga penerapan sanitasi dan pola asuh yang baik. Ia juga menambahkan agar para

0: Celsius sehingga memicu penguapan signifikan serta kondisi atmosfer yang labil dan cukup lembab di lapisan bawah hingga menengah. Kombinasi faktor-faktor tersebut mendukung pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menghasilkan hujan lebat disertai petir dan angin kencang. BMKG memperkirakan intensitas cuaca ekstrim ini akan mulai melemah setelah 3 hari ke depan. Untuk itu, masyarakat di wilayah-wilayah di Jawa Timur dihimbau mewaspadai dampak lanjutan seperti genangan, banjir, jalan licin, dan berkurangnya jarak pandang. BMKG juga menghimbau instansi terkait untuk bersiaga mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi selama periode peringatan berlaku. Sekian kilas berita 3 hari ini. Saya Citra, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Walawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? Satu, fasilitas pelayanan kesehatan. Dua, tempat proses belajar mengajar. Tiga, tempat anak bermain. Empat, tempat ibadah. Lima, angkutan umum. Enam, tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, di antaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
2: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

selalu kemana Bas Radio di Bojonegoro. Selamat sore sobat ya. Dian Wijaya hadir kembali sore hari ini, tentu saja di Dangdut Koplo Mania. Hingga tetap jam 6 nanti ya, kebersamaan kita di sore hari ini. Jangan pernah bergeser kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung. Hanya di semalam kemana Bas FM Radio Bojonegoro.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyo.
1: Ke Beauty Box? Ini mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. Ke Natural White, glowing is yours.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, itu teh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh, jus bang.
6: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport.
10: Hi girls, aku Ranti Maria. Okay, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
11: Enggak ya.
10: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

Semuanya Bas Radio di Bojonegoro ya sobat, di perjalanan lanjut ke Pulauan sore hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat sore saja. 08 11 3 0 5 2 9 6 6, seperti biasa ya, yang pengen bergabung boleh ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya ya, di 885 809. Apapun yang menjadi aktivitas sobat ya di kesempatan kali ini, mudah-mudahan semuanya sudah berjalan dengan lancar ya di sisa-sisa hari yang bukan di sisa hari ya, di sisa jam-jam terakhir. Mudah-mudahan aktivitasnya juga bisa segera terselesaikan begitu ya, dan sambil menyelesaikan rutinitas, pokoknya tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96.4 Radio nih Bojonegoro ya, bareng Dian Wijaya sore hari ini. Pokoknya jangan pernah bergeser kemana-mana, tetap setia hanya di 96.4 FM Radio nih Bojonegoro.

0: Monggo para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: parking bus.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow.
3: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan Antiharimu 17 Bojonegoro di Dangdut Koplo Mania ya. Di kesempatan kali ini, yang baru berapa yang baru bergabung ya, selamat sore Pak Ali. Dari kawasan Malang ya, sore hari ini tetap setia di sebelah kemana Bas Radio di Bojonegoro. Waalaikumsalam, alhamdulillah saya di sini sehat-sehat saja, sehat selalu bahagia begitu ya. Masih menyisakan rutinitas Pak Ali ya di sore hari ini sampai diselesaikan, pokoknya tetap merapat hanya di 9,6 Bas Radio ini Bojonegoro. Begitu juga Bu Win. Selamat sore juga Bu Win, tetap setia juga di 96,6 Bas ya Radio ini Bojonegoro di kesempatan kali ini ya bareng Dian Wijaya. Jaringan lagunya kok sedih-sedih tau ya, ya. Ini tadi nggak tahu, kayaknya kok pengen dengerin lagu-lagu itu gitu ya. Jadi ya terputar aja gitu. Oke, Bu Win, ya pokoknya juga tetap merapat tiga tuntas nanti ya. Hanya di semalam kemana Bas Radio ini Bojonegoro, nanti bakal dikasih lagu-lagu yang ceria, ceria, enak, tenang begitu ya. Seperti yang satu ini.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana?
5: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
5: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, masih dari kawasan Amtiharono 17 Bojonegoro ya, di Dangdut Koplo Mania sore hari ini, di cuaca yang juga masih cukup cerah gitu ya. Tapi kayaknya ada sedikit mendung sih. Tapi gak tahu juga apakah warna hujan akan hadir di kesempatan kali ini begitu ya. Jadi hawanya sumuk gitu ya Bu Win ya. Katanya Bu Win hawanya sumuk banget di kesempatan sore ini. Betul sekali, dari kemarin memang hawanya seperti itu, selalu sumuk. Bahkan saya kalau malam itu biasanya tidur nggak pernah pakai kipas angin. Beberapa hari ini karena kondisi yang memang benar-benar sumuk, saya berani pakai kipas angin gitu ya. Jadi mudah-mudahan kesumukan ini bukan hanya saya yang mengalami, tapi memang merata kayaknya seperti itu ya. Dan memang cuaca hari ini terpantau berawan tebal sobat dari BMKG. Untuk saat ini memang berawan tebal. Dan di sini nanti di jam 5 kok ada tanda-tanda hujan ringan ya. Ada tanda-tanda hujan ringan nanti di jam 5, jam 6 sobat Bas. Tapi nanti masuk di jam 7-nya sampai malam kondisinya berawan saja. Kalau ada hujan ya kan ya. Tapi ya enggak tahu juga, namanya juga cuma perakiraan, bisa terjadi dan bisa tidak. Apapun itu yang pasti mudah-mudahan tidak mengganggu sedikit pun kegiatan sobat ya di hari ini yang masih cukup sibuk dengan rutinitas. Mudah-mudahan semuanya juga segera lancar terselesaikan. Yang baru bersiap-siap mudah-mudahan juga dipersiapkannya lancar. Yang udah leye-leye penatenan, mudah-mudahan juga semakin puenak dengan mendengarkan lagu-lagu di 9,6 Bass Radio ini Bojonegoro ya. Ada Bunda Inung juga ya, selamat sore. Tante Salina di Pacu bersama dengan Pak Desastronya juga selamat mendengarkan 9,6 Bass FM Radio ini Bojonegoro ya di kesempatan kali ini. Ada juga di kawasan Trucuk ya, Mbak Nurul, Mama Ajeng juga selamat sore. Mudah-mudahan juga apapun aktivitasnya juga lancar. Biasanya aktivitasnya tuh sambil ini ya, sibuk apa ini namanya di sawah. Tapi masih sempat-sempatnya buat dengerin gitu ya. Pokoknya lancar selalu lah apapun aktivitasnya di kesempatan kali ini ya. Di Tanjung Harjo juga ada Andika juga sama sore. Mudah-mudahan radionya di kesempatan kali ini juga udah jeling buat didengerin gitu ya. Enggak ada apa ini namanya kresek-kreseknya, enggak ada gangguan-gangguannya sama sekali begitu loh. Oke ya, thank you juga untuk sobat yang tetap setia di 9,6 Bass Radio di Bojonegoro. Dikasih dulu sama yang satu ini.

0: kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Kawasan Menteng yang 17 Bojonegoro ya, betul sekali ya. Rasah nesu-nesu lah. Nyapo nesu-nesu nanti cepet tua begitu ya. Happy aja lah kita. Kalau ada yang rese ya biarkan aja lewat. Kalau ada yang gak mau minggir ya tabrak aja gitu ya. Gak usah nesu-nesu begitu ya. Ya Bu Win mau bikin menu apa?

0: lagi berulang tahun di tanggal 23 Juni 2026. Kalau ada yang lagi berulang tahun, selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan lancar selalu, sukses, diberi umur panjang, barakallahu fi umrik pokoknya ya. Dan kalaupun dibikin pesta juga lancar acaranya. Kalaupun enggak ada ya, mudah-mudahan doa-doa terbaik terkabul begitu ya. Karena bertepatan juga dengan bulan Syawal gitu ya. Biasanya weton atau kelahiran ini biasanya lagi dibikin selamatan, dibikin bancaan, dan biasanya itu nasi kuning itu dia yang paling istimewa ya. Benar-benar istimewa banget. Saya dari sore kemarin dapat dari ini ya, dari Mbah Su, dari Mbah Su Keri satu, kemudian dari Mbak Ni Jahit, kemudian dari anak Jemblong, kemudian dari Mbah Marni ya, dapat 4 ya. Oh, satu lagi dari Mama Leli ya. Semalam itu ada 5 berkat, semuanya nasi kuning, tapi ininya beda-beda. Apa itu? Bumbunya beda-beda. Ada yang pakai urap, ada yang pakai sambal goreng, ada yang pakai sambal tahu, ada yang pakai apa ini namanya, kacang gitu ya. Jadi macam-macam, luar biasa. Semalam pas dapat 5, jadi satu-satu ya. Saya satu, kemudian si kembar kan 3S, satu-satu tinggal satu ya. Saya jadi gak masak kemarin sore, padahal rencana itu saya mau bikin sambal timun buat buka gitu, tapi ternyata sudah dapat banyak sekali berkat gitu, jadi gak jadi masak. Gak tahu kalau hari ini kan belum nyampe rumah ya, pasnya udah ada banyak juga kali ya, amin. 885809 kayaknya ada yang bergabung, coba disapa dulu ya. Halo.
1: Halo Mbak
0: Dian. Iya, dengan siapa ini?
1: Oh, udah dilupa kantor.
0: Lo di mana?
1: Di Margomulyo, Mbak.
0: Di Margomulyo.
1: Anak Pak Jio Senggol.
0: Oh, anak Pak Jio Senggol.
1: Siapa, Mbak?
0: Kang Temon.
1: Oh.
0: Iya, toh?
1: Iya, Mbak.
0: Nah, alah, iya. Nek aku rata dihubungi, yo. Kadang yo lali, toh, yo, yo.
1: Nomornya baru
0: di sini,
1: aku kan kemarin sore.
0: Oh, nomornya anyar.
1: Yang itu kan pas kadinya kau udah lama gak on air. Gak apa kan gak di situ ya.
0: Iya.
1: Jadi sekarang ada
0: arahnya
1: Mbak Dian, aku ngikutin.
0: Oh gitu. Iya, alhamdulillah deh kalau begitu ya. Dapat salam dari Bu Win loh, Kang Temon.
1: Dari siapa, Mbak?
0: Dari Bu Win.
1: Oh, Bu Win di Surang
0: Kalijogo. Iya, betul.
1: Aku kalau Bu Win masih ingat, Mbak.
0: Oh, masih ingat ya.
1: Masih. Heeh. Ada Bu Kartini yang punya kayak kremes sekali di jiwa. Ada Mami Rizky,
0: iya.
1: Ada siapa tuh? Mama Rinto. Ada iya di sini ada Bapak nih, Mbak.
0: Oke.
1: Bapak Toyet. Bapak pulang jantung kapan? Di sini barulah ada Om Dimas Bagun, Mbak.
0: Oke deh.
1: Ada jalan buat Mama Ana juga. Terus buat kita buat semua pendengar ini. Pasukan
0: semua aja
1: di
0: sana
1: ada berada ya,
0: Mbak
1: ya.
0: Oke deh.
1: Sekarang karena aku kan agak lupa on air, lama nggak on air.
0: Oh gitu ya.
1: Nah,
0: bisa on air pagi, bisa on air sore, bisa on air.
1: Nah itu saya kan agak lupa acaranya, Mbak.
0: Oh gitu. Kalau pagi acaranya IG itu juga saya nanti yang siaran besok pagi ya. Jam 6.
1: Bapak semalam aku mengikuti acaranya, kamu nggak diangkat ya,
0: Mbak Mary?
1: Iya.
0: Oh, paling Mbak Mary di rotor ngantuk.
1: biasanya begitu. Mbak Mary kan ngantuan.
0: Iya, kok syarat begini pokoknya ngantuk ya, Mbak Degi.
1: Yang diminta gede ini, yang diputar gede yang lain.
0: Aduh, iya deh.
1: Ini lagunya dangdut apa, Mbak?
0: Dangdut koplo ini lagunya.
1: Iya. Aku minta Blitar dari Nela Karisma ya, Mbak.
0: Blitar?
1: Iya.
0: Oke, tak cari dulu ya.
1: Terus, Pemkot Mbak Sian dan jam ketiga. Kita diberi ikat kekuarasa.
0: Amin.
1: Pemkot Pari Pajang Yusmo.
0: Amin.
1: Pemkot Pari Pajang Yusmo. Pemkot Pari Pajang Yusmo.

0: kita dapat mawon.
1: Amin amin amin.
0: Amin. Baru kamu lintang, pura-pura gak diam ye.
1: Amin amin ya robbal alamin. Amin ya Allah, amin.
0: Super khusus,
1: super khusus.
0: Buat ayahku yang tercinta, tersayang, tersegala-galanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Temon sudah hadir sore hari ini bareng saya di Dangdut Koplomania ya. Mbah Joyo Senggol ya, putranya Mbah Joyo Senggol. Oke, sehat-sehat selalu, bisa ikutan gabungan terus gitu ya. Kalau pagi itu ada IG, besok juga bareng saya IG ya. IG itu lagunya mau dangdut mau pop, boleh diremik gitu, yang jeduk-jeduk gitu ya. Nanti kalau siang sama Jeng Elvi itu lagu pop-pop gitu ya. Nanti jam 3-nya ya ini Dangdut Koplomania. Jadi dangdutnya di koplo-koplo gitu ya. Oke deh, ya waktu tetap rapat hingga tuntas nanti ya Kang Temon. Rekose mau Blitar ya. Oke, apakah ini dia? Langsung terhadirkan yang satu ini tapi dari Nela Karisma ya. Coba mudah-mudahan bener ini request lagunya ya.

0: Kulina Shozahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Ya, dari Kawasan yang terakhir ini 17 Bojonegoro ya, untuk sobat Bahasa FM kaum muslimin dan muslimah khususnya ya, yang juga lagi menunggu ya persiapan mau ke musala maupun ke masjid ya, di kesempatan sore hari ini, sambil menunggu segala persiapannya, sambil tetap setia ya di Semarang kemana Bahasa FM Radio nih Bojonegoro, masih bareng Dian Wijaya, yang pastinya juga untuk jadwal hazan maghrib pada hari ini jatuh di jam 5 lebih 27 menit, jadi tinggal 2 menit lagi ya. Ya mungkin juga udah siap-siap mau berbuka, karena memang kebetulan masih menjalankan ibadah sunnah ya, hingga tanggal 10 nanti, pastinya hari Kamis kayaknya terakhir ya. Dipersiapkan aja semuanya ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Sambil menunggu, sambil tetap merapat di Semarang Kemenambas Radio nih Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauri hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
3: Makanya.

Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro Sobat ya. Tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplo Malia juga sudah waktunya untuk dituntaskan ya. Ya pasti tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Jam 10 nanti kembali bersama dengan Mbak Mary Syahrani Yukayatri. Dian Wijaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedung Sari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngancer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: manis simbah. Semoga bermanfaat.
1: Biasanya, ketika seseorang mengalami cemas berlebihan, mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan. Padahal, salah satu cara untuk mengatasi depresi adalah dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat. Ketika sedang mengalami kecemasan atau depresi, cobalah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Meski tidak mudah, namun mengisolasi diri dari lingkungan juga bukanlah jalan keluar dari kekalutan yang sedang Anda alami.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
6: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
7: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bas FM. Kata

0: Kagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegiatan makan bersama dapat dilakukan baik di rumah maupun di luar rumah. Misalnya, restoran atau rumah makan favorit keluarga. Pada saat makan bersama, orang tua maupun anak-anak dapat saling bercerita aktivitas yang sudah dilakukan selama seharian, sehingga masing-masing anggota keluarga mengetahui dan memahami aktivitas anggota keluarganya. Sesekali waktu perlu dijadwalkan untuk makan bersama anggota keluarga di restoran favorit keluarga sebagai variasi agar tidak bosan dengan menu atau suasana makan yang ada di rumah.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati

Menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kahyangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kahyangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kahyangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kahyangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Pas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

kadang sutresno panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 9.6 basa teng radione wujune

Cakalang kemanang bahasa pemiru jeng dalu kelataragan dumateng panjeringan. Engkau nonton kalau dengan telu penikatan sama nunggal nyuci lumantar radio Bahasa FM. Bingga sangat kaulo Gayatri engkang kajipan darakan panjeringan wonten yang kalau dengan inci penikah dinten Selasa katiti Suryo 31 sasi Juni warso kalih ewu 6 likur. Kaulo darakan panjeringan ngantos paripurna mangke tapuh kalih welas dalu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirjeng dalu kelaturaken dumateng panjenengan. Enggak wonten kalau dengan telu punika tansah nyawiji lumantar radio Pas FM. Tapur songo langkung 50 menit wekdal wonten studio. Semoga mbok pilih kalau dengan telu punika panjenengan badhe ngegono utawi atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 9. Wilujeng dalu kemang
1: gending matah.
0: Gending matah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gayati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ember.
1: Bos pundi pawartosipun jenengan nggih?
0: Alhamdulillah, pawartos penyiar sae.
1: Mbak
0: dalam.
1: Mbak derengipun kula salam gendinge rumiyin.
0: Nggih, menapa?
1: Caping Gunung.
0: Caping Gunung nggih dipun rantos.
1: Nggih, tak salam nggih.
0: Kagem sinten.
1: Salamipun wonten Mama Yuni, wonten Pak Kamit Butasmira. Wonten Mbak Rungkirano Bahya Sugeng Dalu, wonten Bu Sari Waranggono, wonten Kang Warsito, wonten Mbah Mantentol, Mbah Ranuro, wonten Kang Garing, Pak Tulus, Kang Temon, Pak Joyo Singgur, Cak Wandi, Sugeng Dalu, wonten Mama Yanti Jokerti, wonten Pak Renggo Mama Firda Sugeng Dalu, wonten Mama Kendi Sugeng Dalu, wonten Bu Jasmuni Mami Rizki Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Ya sampun Mbak, salamipun sedaya kemawon.
0: Sedaya mawon, nggih.
1: Kene kula rantos. Mungkin yang mantu nggih sangat hati
0: nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gemang.
1: Gending matoh.
0: Nggih, gending matoh, matur nuwun aturaken dumateng Ibu Ember, dalah Bapak Ember. Engkang medal menten naladan kali pangkal tidu, engkang tansah setia tuhu nyawiji lumantar radio Pas FM. Selajengipun ugi wilujeng dalu laturaken dumateng kadang-kadang sedaya nggih ingkang wonten kalau dengan dalu punika nembe nyawiji lumantar radio Pas FM. Selajengipun laturaken dumateng Mama Rendi dalam Pak Joko wilujeng dalu sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM. Lan selajeng panugi wilujeng dalu laturaken dumateng kadang-kadang ingkang dalu punika taksih wungon katemen jejagungan, katemen layah-layah, katemen lembur utawi katemen menapa kemawon. Kita lara sesrengan gending ingkang sampun sumadyo inggih punika Caping Gunung minangkani pamundhutipun inggih punika Bu Ambar kula wau inggih ingkang pidalem wonten naladan kali pangkali tidur.

Kan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sahabat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Taksih saking Haryono pitulas Bojonegoro ugi taksih kawula Gayatri ingkang kajibah nderaken panjenengan. Sampun wonten lampah nggo kali jip menika tapus dosa langkung sekawan dosa 3 menit wekdal wonten studio radio Pas FM. Ingkang panjenengan kene kono sumangga taksih wonten wekdal nggih. Kelantuan tu lumantar 03 8 3 8 0 9 sakit lagi lumantar WA 08 9 9 0 9 6 6 kalau anda akan panjenengan.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Semalam kemana Bos Radio ini bocor garas sobat. Selamat pagi ya semuanya. Selamat pagi yang baru merapat, yang baru bergabung di Semalam Kemana Bos Radio ini bocor garas ya. Di perjalanan IG pagi hari ini seperti biasa ya, ada Dian Wijaya yang pengen gabungan, pengen merapat, boleh ya, masih ditunggu seperti biasa di 08 11 305 2966 untuk WA-nya, teleponnya di 8 8 5 8 0 9 sobat ya. Dodoh, cuacanya pagi hari ini masih mendung, masih redup karena memang hujan ya. Alhamdulillah hujannya menyapa semalam ya. Semalam itu kayaknya dari habis maghrib deh ya. Habis maghrib itu ada hujan turun gitu, meskipun gak deres kayak biasanya gitu ya, tapi cukup membuat suasana jadi adem dan seger gitu ya. Terus sampai tadi pagi ya, dini hari tadi kayaknya mulai hujan lagi tuh di jam 3-an ya. Itu jam 3-an udah mulai turun lagi, gerimis, rintik-rintik. Tapi ya seger banget, basah semua itu rumput ke perut depan rumah. Dan pagi tadi kayaknya saya mau berangkat juga masih gerimis-gerimis gitu. Jadi hawanya masih benar-benar adem dan seger. Nah, bagaimana dengan perkiraan cuaca di hari ini? Apakah memang hujan akan mewarnai di hari ini? Sehingga untuk semua sobat yang aktivitasnya berhubungan di luar ruangan bisa mempersiapkan diri ya, bisa antisipasi kalaupun tiba-tiba hujannya turun, sudah ada persiapan begitu ya. Dan ternyata untuk perkiraan dari BMKG Bojonegoro, kok hari ini cerah ya jam ini ya. Di sini terpantau cerah loh sobat Bas, tapi di sini ternyata mendung ya. Kemudian nanti masuk di hari ini cerah cetar membahana sobat, sampai ini ya, bahkan ini sampai 27 derajat Celcius. Wow, panas banget. Jadi jangan terkecoh dengan pagi hari ini yang mendung ya. Sing ji arasa-rasen ape umba-umba pengen tongo-tongo apa-apa kasih itu jangan, karena hari ini terpantau cerahnya luar biasa cetar membahana dan aroma-aroma hujan, warna-warna hujan tidak ada. Jadi untuk sobat Bas, tetap semangat hari ini yang banyak sekali rutinitasnya yang berhubungan dengan lingkungan di luar. Jangan khawatir, aman, hari ini gak ada hujan ya. Tapi namanya juga perakiraan, bisa terjadi dan bisa tidak. Tapi paling tidak kalau kita udah tahu kondisinya cuaca hari ini seperti apa, kita sudah bisa ancang-ancang ya. Oke, yang pasti masih bareng Dian Wijaya. Yang pengen merapat, pengen bergabung, masih ditunggu di WA juga di teleponnya ya. Dikasih dulu sama yang satu ini.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelincir di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau Kebun Blimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Blimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.